0: Mumberekere mukabutia malero nga baletera shongulo mututuye munabwire abandu mubayichishirie mochiro cherekera chemuligolo chiro cheyenga mobyaswa ebye rugenda omukumine eye burengera mumuyono owe butrembo oyo wasunjika eniaka niakikira wako na omundu wabere moha kuima kumi awasa trungoko amwimanirwe societe civile akatula watreno abakolo mwatsi yose bale bamenywa rika mangahatia John Kameta kasaba tino bususutia bukolawe bangatoka eremenya mwatsi ono owiti tsukavete ebinywa bekuwe bere omo byasombolawa na Steve Mate
1: mukaritie eyerwendo kona soko yerwenda mwakasungika omubere wombaba muuma na erikwa manango ko mubere mwenyewe alu tsikawezekana akabihiri oboyingo buomo tukaholamo justice populaire na alu kabisa shambite shonjumba shusi shusi ni mwatsi wa kale kitu abarekera bakulu bomuiwe butambo totre balindile byanga baka kola mangete o batu kusudi batokere menya esilaleka ombabo ino heri oboyingo buwenga nganiki me osi kibuka yabakatu tega yake amaisha omukalani munubire nibwambukana kangahanga omundu omubiriya obuyingo epurta etsikale kiba byoko serikali kumbe kazi yabo na nengulu eri tuteya itwe ne ebendo byetu lakini munubire ko bitabetya tsikale kitwa berekera bakulu tutri bali ndilibyo mo sonzarasha bakatu tega yake bakalani hau mane ne ebendo byetu kundi chikadusika ya saba bandiba na nayirenderi akutse abantu batisiriri bayirenderi mpaka kochi wango ibi mungu na tuibia yelabera ngoko ebe nevekana yelabera chikale kituwa vandokobu taratu kwa vare kireba kulu tutse tifasi mbali vayi nga bakende kola wai kusudi ama angete bato kere ereko lao na bato kere lidesea sekende kolo kusudi bato kere dusekize itweba kalani
0: no mo katata kartia ke kongo ya sika mo komine ye bulamba mono mumuyi owe butrembo